0: ke la zauro amina rawaram tumangana pulen zade kana ro kurno za gotanar kuntu faraskam doni wachure mada krinya na faraskam shimalan jiro wa mana da furmi nan de bonu faraskam do rubtu nan de andero baratin doya kinjoro go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
1: bana masa shiwari kinin ni min marajin
0: ngila bana masa ndana mgulya
1: Lewa
0: sila ya pima banata ba. Mwuru da gama tuwa ngana ba anawasa.
1: Ani ya idea lega ji.
0: Naam, abiguli.
1: Awa jindu tukso a homa social dusul lerti ya kualitirishi masurin. Kamaro tuwa ngana kesi la ambia kesi tendin. Kambi, kambi zawai. Pato rutoso u korongoso ya ala. Kamsurodun hari mambedo sila dizi. Kau tu semua awal ada, kau dah derasa kamu dulu, atau rutin lagi na ringgu awal ada. Dah kau, uar fatu ar kakeke, ledik umal ledik ide, kamu rasa jinan le na kau moyes. Siapa rutin mana tu mangan aku kes ar sakar asalil.
0: Kau pending.
1: Kuma rutin mangan aku kes cuma pending. Bunde terus papa rada ma.
0: Kerau dia.
1: Ia anang karo sambil ada pasal dene, home lari itu kolum tur itu kolum, adin orang awak kalau kena saya ada show loga.
0: Jere dia.
1: Ada usus kena.
0: Kela.
1: Ala lari dengan nilai asal ala nimcire nanda.
0: Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Tuangan jamisui kondosh mada, aw hal shimada saat tati nutman dia biji, gokuru kamla efal. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum salam orang macam ada ada juga itu.
0: Ada indah waktu kelia.
2: Indah indah waktu kelia orang habib orang gambar eh macam cara pura dah terus.
0: Indah tu orang habib anda gambar teman dia suruh first come ada.
2: First come ni ada tu tu orang gakana.
0: Nah.
2: Buruk sekali kita semua gelgar eh gata ini rasa banyak tu sebenarnya. Tiada ada aja nak tanya lah tu.
0: Okay.
2: Si bazarnya itu banyak konformasi banyak pasti banyak tu sebenarnya masa mana anggur ada pada sila kalau. Ini adalah tiada nyanyi sejumpa sama bayang zahar kami dah pernah na. Ama tuah putar semangat na kuat tiada nyanyi nasi fine.
0: Ah si sejumpa senarai sejumpa rumah dia. Perlak cuma.
2: Hari lingkari ada mana ciri le perak kono karuan dia ada mana dari zor zor usia usia bukan aku pergi zor. Si putu dengan sama arti bayang de. Sama arti dia karena kita mana berselekin si kanjumaria alarisha. Aduh, ni aku tu home tu ni, alai bulan ada tertib baru saya. Apa yang ayah wabah?
0: Insyaallah.
2: Jadi terasa ada kemarin. Nakaron ni patut ibu friend, karena kemarin dia gana. Nakaron ni dia awak kembali. Masih nari mah. Kemarin orang mana saya ikutin aje, ama ikutin dengan tu ni. Dah kemarin tu cuman ni aku dengan dia lagi kencing seorang pun tu. Ya, dah alai ni mah dah yura gana. Lepas tu saya kambing kambing kaji macam ada ramanya tu kencing aja. Ikin pandemi ni mah, orang reta, mana reta hanggal ni orang. Barang itu kerjut tu seorang reta tu, waktu kurikan tu, terus tu waktu seorang kurupat tu, cina orang gelar itu alba. Ada yang dah cakar seorang barang tu, seorang dia cakar kamu seorang tu cakar kahzo. Ni dah jinak cakap tu dia mohon jinak kamu deh, semara serana ni. Ada orang ni orang lari kini, awal dia ni awal dia awal ni ni ni lak selapan ni mau pura. Jadi hari tu gentena cara, kalau lari kanji macam tu, ni orang dia cakar kamu seorang ini. Amma kau yang reta tu, amma cakap tu rumah dia tu. Mada ada sekedar ni kemarin kan jemur itu nanti dia ambil pura pura yang sana tu, panah kamu sahaja, awalnya tanah sahaja, anda punya
0: kemarin jalan jalan, orang kandur, muka apa sah?
2: Jalan dah, lek dia sana.
0: Ah, nyuruh kena dia ye. Jalan nyuruh sekali, anda kasar umur lo tu makan mandi, abotro kuru, paras kamal anjuro, benam haturo. Kerentu daji botro ni Umar Habib Alan, daram doni, paras kam doni wacuru, modu zukwe, suruh zanda zena mah, kelasi mu amal doni dikade kemarin fatoma. Kurade ma kamdon haru dana mada soko doni shela durotija maradu ni shuru hata ya madro kashi kama agogo ndarason ni saa tulur kalkal lakutuar kalkal hawaranzu doni lipsuna mada chi samanchida ya hadiza dao tenye kurinyeshe
3: Assalamu alaikum harami kron tuso so tusoro kro adima so anda kron turo hawra ndara sonne bro salikin kala hawra da gonge fano Zitariu Boko Haram me fala askararo da wahazuna kare yanzu kriyu ya son kriye Borno Island. Gwamnati lardi Nigeria ya Karab Kado ne futu ya lagri lardi Nigeria Imrada Hafsana kula ne lefado ne kurunduri fitna zamzana mar adron jistuyan. Jamido ne baitin bal Unity Banking faida ta masu adiye karukutan zaba yanzana kula futu kazi ya sorinta na smaro na shakunan za fondoyin. Kamil Hawrai Nzirtari ufal Boko Haram mai askararo ne girgiyar kriwe na shayi lagri lardi Nigeria operation hadin kai duro hadawa hazuna kare yanzu kriwe ya na shado ne blafulka huma na goza kri Borno ya lagri lardi Nigeria yin bayan za adiye chotolo yim larafa akan tawdo ne September ya kawo India sadu indin findiluko arakan ne adiyen sande walta bayan zana kla kasadin zado ne sadin na shan zirtari wasu ada kriwti ma ada knasar adi chondo Kamil bayan na adiye ci sawayin ci daisha tima lawun mangunan ilamfano
4: Askararo ngergir kriwe ya lagri lardi Nigeria ya sha notice operation hadin kai lan notina ma adiye wa rugu manza tam dane Captain Muhammad Goni dishi ma ada bayan zu suro kawrido en hauru soro meraro sutulna ma adiyen sheno zirtari Boko Haram me nama adi karasa larmin tifindia suwa ilan shima kilan zararo askararo dawa hazu suro bula fulkai fuma na goza ekre Borno yala gidi lar na jire la dinsina adi makuru nzu tali ugultina ma adi bronsa kara kaw mandirai fuma na goza ilam kote kilangai lari kemaruni ya na jire ma adi nasha nzu tali uerlan teda zichi da zina sina adi manzu tali uboko arame dawa hazu na ma adi kariado en askararo musko nzu lan suru na ma adi sandima barimi 13 RPG pala barimi 13 bomla notina ma da adi matakulma na yason kunten Captain Muhammad Goni nun zutari Boko Haram me gultuna ma ada me laro bapo tukuna kuru kamaro kulanzilan kulashi ta na sai ta gattina kara futu tartib duksur askralar na jira dai amarzina dai ros ta wada china
3: kazido ne fitina Boko Haram me kri Borno lagri lar Nigeria ya adisa kadaro grejin ma adiyen maranta fiu luko tuluru ne zaktina ade makuru duri fisku ye muskon zirtari wa in kasharuyen Bayan adiye tamshido ne ilmi humana sunana

0: kawa kayo gulnyende suro bune bune lafal suro bune ado e mewdere ya lambe zai bune do en shiro lailatul qadr ya gulcin made bune do en daraja bune do en herguwa riwanguwa kam muminno kam mumin ibada kan do maro kuro mumin dia e boata ndum lenne min do waras wajar kamzo cinimia bari wa shiba de nya konzana bune shima ada bune ta nasse bune do en suro din fane kama alaron dalam tene daje ada yoro botuna hatta masjid ya solan qiyamul layli sotulul tisalitin masjid ro lenum tahajjud hadar nemin nen ngla masjid ro lenim ya e panne min cine nye loktu shima ada riwane wolo ne cine saline raka ndaw ya aw ala yin rasul gantuna masaline asham de loktu shima da ba kijizina chot maro way fal de gapsu ndi de gapsu ada yoro kom ne min karo num kutu jinnala ramadan da ba de ko awron gawaci ba de ande ro ziyan zuka je kije ada sabsu gozu cili ngo de kalan zin daji ko alenum ala kalewa gulti de gapso ada yesa daji awla afal kash ya nyana kama asoro ngu soro wazin madishima lokti shima lan adanam kama kama isha sala lan nyiba asham lan nyiba daji adu wa taro sayana la sodu leza kurun zamanne litai sheshaw awdo shiro fields gulzai madisasai daji ya nyana aw shima ada kanzade di gulnyen ba ngila ya gulnyen ba indin falla mandison ayro gullimya kanzado shayam wande lokti kawo mewdare allan wudariwa shima don lokin ya na gabsina tahira kalewa suleiman go ashum zai zumzai bune da zai salafaral le kawse lokto wadi sai ya kojin ba rawatib doyi salafaral da kaptu ya yordo ya shidi sai ya kojin ba amada wudun nam gatan gai rukin na da yadu ro monjin banam yanum kurun yum yam ashab nam da zumne min ibada am da de adanan karoma afima wata suron ba wa illa aw shima diye kanzanam diye so wulan nyiro kaswala girzu sudi no wallo na kwa badab kata kama subhanahu wa ta'ala rulan zakam ban dab sana diya la talqu anfusakum ila tahaluka wa den noskun do so da nende yadu dorura yitero kolowi daji le kurun shima di yam sartum aw shima di awa chaman budo en lokta lan sulin di shirma lu onzur manyro nelefa dabkum ti ne min napcha kam la di isu shiro dorura kurun de kan zadi so lan kuma dari aje bala shiro duazi kasu ala gade kange la biya aje ba shiro fizin aw shima da bunzu di sumo nyro wallo na ma daji aw shima di le nim lita e to wasu nya wuzu rizaps a shari yayi yami anyro apima su dim ba kalewa sulai adai rota wotkata lan chamma aw shima da nyro wazi yayi biu gonum ba amma aw shima da nyro dorura jinno damno na ma da biya a kala dariya kala sirna ka wanda ya ka da ayro ayo rosu jinno kolle yake asham ni zumge ibada in dikkan mi yam isinya dondi zu lurut box kolzu asham zum te da mai bune dan mu ne ridin ma kal isim dondi nam kala na ma ko sa ga da girrum sala da yake jifan dimi asham da yake jifan dimi durwa ya nan yannam ibada da kuma su ma nyiro kurzo nan karro sala loktu de kala ne min tungiro su kurna amma kala kuma inde shi ma nyiro gana zo yadin mukawanam ka amilona alayin fandimin dama sani kalewa sulai tahir lan dimin dai tahir ganye de mukawan zakan ba musamman ne ta nasse kuma ya nyiro da warzanan be ji fandimin wanda asarro rumi dan muwane de yim ada da lailatul qadri bune mewdare ya da biya mewudun gollan zulan shafatrano rasul sallallahu alaihi wasallam ay gulzo gollan zuladin shafatrano
1: tawado
0: bune findin tilonmi yakinmi urimi tulurimi larimi daji bune asai ma da samma sonyi tahir ga yima de shine loktu shima lan wale ni bota lenmi no golzin riwa shima lailatul qadri rifan de miara mama cine loktu shima allan kala jire ne men azkar nam de istighfar nam guro modwane wasallim barande modwane la ilaha illallah nam guro modane kama subhanahu wa ta'ala ron guro askirne raktinum latarro sadan me ka usun ziyen de binen zida te diyen de dirtu letti fatina amki amul layli sadin diyen niye cine namne kala jire ne men hernam jina ya la ira ya romu ko ferne kama la kore yire zana unum kambo andi sam maso biu atima biu kira utugut tugut tugut kende gwenye kintawa lo kara hai kama la ya gaurama mewu buroede rahamanzu mewu kama ya suronde yana adu loktu gaurama.

0: Ya kama zaman juga mina zaman juga air maya kan zaman juga kan dia. Untuk orang kerewu.
1: Wei ya lagi mata baru yang kama mera jauh tak kembali.
0: Buma buma lembik mau lemi. Ada mera mau bela jauh ada mera mau lemi.
1: Zaman ni kalau tunggu eru beri aduh yang jalan.
0: Maka lemi.
1: Amma wuni rakam maka. Ani chamani.